0: mama tenung meriten saji cic na orang dar. Ul madu al kondurin mereka. Ada yang ul mai oi oi ra. Ada kokoro kondurin mala. Cic na marka perwala.
1: NAIDOC Week, celebrating 50 years of Deadly on Double J.